Dijaga sumuchung ati khas kal khodasi Dunyad na akhirat nis kwa komi fya Dijaga sumuchung ati khas kal khodasi Praluk

0: gats la sil na gats training bana
1: ka sa yo don gama ya pata ba se jese bomo khachik international phd ba chas ni yoman yang ya financial jare yang society chi jare chin jare don jare ngati ta me de to don gama thik ba se samaj ba se atama ne santa cha gats scheme ri duk jare ya gats scholarship ri ya bomo khuri kana right se bomon age ba tai ba cha ta ki ngati moshina bomon yang contribution po zada khari lo
2: juk se in de ama yo de ante san di tisoni kana fan keleno Dianambo ding Achinomoni program potamaton inchala nan melusna yang yong mi Achinomoni program in stolika yantang na tuk tuk. Deman pong achang saga izin shaz de bazat, yaju khodanar sangmani fakre.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Kasata yang sama sekali yang mazan Muhsin Husaini kena.
2: Bismillahirrahmanirrahim.